Kiliz biso nilipina. Mimko na kulumera ziso mina kamu kwa lingosa. Kwa 63.28. Kapa 08115445.